Lu kok nyerepe? Ngerti ini jauh kena kena lagi lah dia. Mu ya ada ngi temi, dia lu mengok. Ingat beri dia lu buat dia lah. Muzi. Muzi ini nyomu siu kau jadi pelik cegah bombal.

Ini kamu jago kok karena maling kok, kurang, kurang lagi nulang kira.